0: Uite, dragă, uite, dar eu se bine, e de nimic, o la hai. E la putere, tu era erau de nimic, de puterea. Adică, eu ca zi, te vin, te-ai câte, care te-o la hava, pu era e maternă de pros.
1: De pros.
0: E mi-e omul de tine, bă, puțin. E mi-e zi, bă, zi, ca zi, tu-o mă, gaitea, era mai de mult, hagiul.
1: Ah, no, don't get along like that. We are flowers of one garden. Yeah, I remember that the poor are the water like cold water, Yeah, I don't know. The map water, the old old near
0: right. Ah, you mean the old tatter? Hey, what keeping the flowers going? I don't know. First time in this year, first time in history. I don't know. I don't know where Marmot. So you start to hear Romany to go tell some me that I'm out here.
1: Amen.
0: I'm out here getting it. How? They pop out of Romany to look out. Right. Yeah, that's new to go to Guru. He said, "You must have put some thought into it." Ah. But yeah, you're. I'm in the air. In the air, I'm in the air. I'm in the air. I'm in the
1: air. Tapi nanti tu semua aku kaki tu kita mereka itu, no di tu tu mereka jangan aku kaita aku itu tu mereka terawo, katangnya tu kau ya aku, itu orang yang kalau orang mereka tak kurau rukau itu time itu macam cewa mereka aku ni kaji bubu kapani, ya, macam tu gua cakap tu muna dia tu atau alat tu macam cewa,
0: kalau dia
1: itu tu kurau cakap dia ngalang. Mereka kalau nggak tu kau rumah jalan tu, cecik ni lagi jibu mu kita tu tolong kalau nggak jibu mu yang atuk ni, kaya yo kaya tu dia orang jibu.
0: Kali itu cepat ni.
1: Ada yang kau jibu dia tu, betul pun kau moro, ada yang kau ingat ya, kau jibu dia tu mikir itu cepat ni. Oh, ya.
0: Yang ni yang kau nak ya, kau tu kau rumah. Kalau saya tahu malah tu nampak kau dia uye dia ume, tu malah ilang jinak tahu sana.
1: Ah, betul.
0: Kalau dia orang kau tu kau tu, tu me tu punya tu kau ni, tu istat kau mai tahu ah, dan naik wah, pasal perhatian tu mah tu dia tadi, bertiru tu dia garis ya. Iti mama ang kaya ko outra watu na ito norang ay iti pa kay mam ito norang kay mam ang kaya ngaray ko rin may iti yung tamarigi din no meopan may isi rin yun na ito mama negro ti terpura ay kiyo kiti ati ito bune sa awari na ati tamajira iri mo kundi ako eh ako wika mo mam sa surprise mam Betul. Yo mama tais, amai. Ada mami kita tertarik dulu matai. Dulu matai kita kaya. Eh, baru orang mai wa.
1: Praise the Lord.
0: 89 years old.
1: Wow.
0: Aduh, kita beri yang kita irah. Baru orang mai tu. Amai no. 89. Ana di tata kita milih kotori ya mau ngerti racu. Ya buka pusat ini nanti ya mau ngata tu kini.
1: Amen.
0: Kotori tu te ya te. Ote khairu tak khairu ya mau ngata tu.
1: Amen.
0: Ote ya mama teratu ni ya. Kita ada bibir ya hari ini tak sejar. Ya si me ere ya hari ini ingat ingana ya. Kita mau ikutu ya marah mau ikutu hari ini ingat ingana me ere. Ari ana putu kutu. Ote me onu ngo kita nak kema me kara tu ke kutu me uye tu kaya kita nak sen. Oi me tu no kita nama kita nak pijit. Ya. Eh kabe tu kita nak ruko ay oi iri mana kita ruko. Ote me kita aku ni kita nak kema ya.
1: Amen.
0: Orang kiri rete apa lagi o mana fruit ere. Ikhwi kiri itu wah, kiri itu orang itu terayat.